0: semua tadi kalau mau semen ke mana ya tadi ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

Ah, sore deh, maaf ya. Orang pagi juga nggak ada, nggak ada topi doang. Ada kopi tuh.